0: Datta, kolam nomor yang menggundi gay sihinde. Ahar yang kolam mula lafana. Datta isihinde.
1: Hadi anggal ekokko, bara boda syukriya.
0: Kod dewe kuda kuda heo kamu kung eh mihe geda toro amamwe ufa veri bedane.

best. Shoni mala waktu itu Tiffany mala fumi waktu bela ni huri habis fumi sama warang aman rakateri ufa beri doa kengi demo. Assalamualaikum.